Jana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Live for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman, terus.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: 91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini teman Pro 2?
1: Ya pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada.
0: Sambil teman-teman lagu dari Nadi Bahasa Lama teman Pro 2 ya. Faiza mau menyapa kamu karena aku waktunya menemani kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan masih ya yang mau request lagu bisa banget langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura karena masih ada di program Pro kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Aku tunggu requestan kamu teman Pro 2 ya. Bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura, jangan lupa di follow ya teman Pro 2.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Malik and Essential teman produksi Stapa Sriwedari ya, menemani pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu ini adalah lagu yang aku suka juga di albumnya Malik saat tahun 2013 ya kalau gak salah ya teman produksi. Ingat banget ya kalau dengar lagu ini tuh kayak denger pas nonton festivalnya Malik teman Pro 2 di Java Jazz di Bandung ya. Terus juga di beberapa festival Malik bawain lagu Stapa Sriwedari sambil si tangannya tuh diayun ke kanan ke kiri. Pasti kamu penonton ya setianya Malik itu fansnya apa namanya ya. Ingat banget kalau dengar lagu ini. Satu lagu lagi drama romantika juga teman Pro 2 jadi lagu yang kayaknya beda banget dari seorang Malik and Essential gitu ya. Karena ada dangdut-dangdutnya sedikit tapi seru gitu ya. Bahkan ya banyak yang kangen sama era Malik lagunya begitu gitu ya dibanding dengan lagu-lagunya sekarang. Tapi sekarang juga asik sih warna baru juga dari sebuah band Malik ya teman Pro 2 ya. Pastinya ya sebuah hal yang gak mungkin asal dilakukan begitu ya sama sebuah band besar gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, sudah ada yang masuk juga teman Pro 2 yaitu ada Kak Safa ya yang lagi dengerin Pro 2 nih lagi di perjalanan dari arah AB katanya menuju ke kota. Halo ya lewat Tasangka boleh mampir dulu. Kak Safa mau lagunya Rani Parulian sampai ujung batas katanya untuk seseorang terkasihnya aja yang lagi dengerin bareng di mobil. Ya semoga juga kamu dan kekasih hatinya juga sampai ujung batas ya teman Pro 2 khususnya untuk Kak Safa ya. Amin, kalau gitu Faiza nanti puterin setelah ini ya Kak Safa ya ditunggu aja. Dan yang masih mau request aku bisa banget ke DM Instagram Pro 2 Jayapura ya karena masih ada 30 menit lagi. Faiza masih di sini. So stay tune terus teman Pro 2.

Suara dalam kepala teman pro 2 dari Noah featuring Ramen Girl ya. Teman pro 2 menemani di pukul 11 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur tentunya teman pro 2. Ya, terima kasih untuk kamu tentunya yang sudah request ya lagu di siang hari ini ya. Dan menjelang pukul 12 waktu Indonesia Timur ada program iklim, informasi kuliner dan UMKM teman pro 2 selalu menemani ya, sajian makan siangnya kamu ya teman pro 2 di siang hari ini. So jangan kemana-mana teman pro 2 masih di frekuensi yang sama, masih di 90,1 pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Yesus.
1: 91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, dan sudah di pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 di siang hari ini. Udah makan siang belum nih teman Pro 2 nih? Kalau belum makan siang ya, segera makan siang teman Pro 2 ya, karena ya kalau lagi ada di kantor ya, itu adalah waktunya jam istirahat hingga nanti pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Jadi harus dimanfaatkan kesempatan untuk makan siang, jangan dinanti-nanti gitu. Dan mungkin kamu juga yang lagi menunggu ya jam 1 siang teman Pro 2, karena ada siaran langsung Bintang Radio Indonesia seleksi tingkat Korwil 1 Papua hari ketiga. Jadi dari sini Faiza mau pindah dulu ke studio sebelah untuk live nih teman Pro 2 di siaran langsung Bintang Radio Indonesia seleksi tingkat Korwil 1 Papua hari ketiga teman Pro 2. Jangan lupa ya yang belum voting, segera voting dukung peserta favorit kamu biar bisa masuk ke babak selanjutnya. Jangan sampai menyesal ya. Jangan bilang kalau ini pure penilaian juri, karena votingmu juga membantu teman Pro 2 untuk peserta favorit kamu nanti maju ke babak selanjutnya. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya, masih di 91 Pro 2 RRI Jayapura teman terbaik kamu, karena di jam 1 siang nanti teman Pro 2 ada siaran langsung Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua hari ketiga teman Pro 2. So stay tune terus.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Ya, nomor 2 masih dari Jonto Sangkapura Rambut Putih ke Jayapura. Dan aku mau ngingetin lagi 10 menit lagi nomor 2 kita akan bergabung dengan siaran langsung Bintang Radio Indonesia antar Korwil ya, untuk hari ketiga yang ini diselenggarakan tentunya nomor 2 dari hari Senin kemarin. Dan ini adalah hari terakhir ya, sebelum besok adalah pengumuman teman Pro 2 siapa yang akan maju untuk Korwil 1 Papua, teman Pro 2. Ya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di frekuensi 90,1 ya, karena ini juga dirilai se-Pro 2 yang ada di Korwil 1 tentunya, teman Pro 2. Faiza masih di sini, teman Pro 2 menemani kamu juga. Dan nanti aku langsung nyambung aja untuk siaran langsung membawakan ya para peserta Bintang Radio di Korwil 1, teman Pro 2. So stay tune terus ya, jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Inilah panggung bintang radio Korwil 1 Papua. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 1. 7 pasang bintang terbaik dari Jayapura. Biak, Serwi, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul akan menggetarkan panggung persaingan bintang radio tingkat Korwil 1. Bintang Radio 3 hari, 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
1: Hai hai, apa kabar teman Bro 2 ya? Kak Faiza, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak Echa gimana?
1: Puji Tuhan baik. Senang rasanya ya Kak Faiza, kita bisa kembali menyapa teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Jayapura frekuensi 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
2: Dan tentunya sapaan hangat, kita enggak pernah bosan untuk teman Pro 2 yang hari ini kembali terhubung bersama kita melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Dan aku mau menyapa kembali untuk Jayapura, Nabire, Biak, Serwi, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Dan Kak Faiza, hari ini tuh rasanya tuh ada yang berbeda. Agak berbeda dibandingkan hari sebelumnya gitu ya.
2: Beda banget ya, karena dua hari kita udah bareng-bareng mengikuti perjalanan para peserta. Dan hari ini
1: kita sampai di hari terakhir seleksi.
2: Iya, hari ini adalah hari ketiga sekaligus hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua.
1: Yeay! Dan saya Echa.
2: Iya, dan saya Faiza, juga kita berdua kembali menemani teman Pro 2 di puncak perjalanan para peserta dalam tahap seleksi Korwil 1 Papua.
1: 3 hari, 3 kesempatan Kak Faiza. Betul. Untuk setiap peserta menunjukkan warna suaranya mereka, terus karakter suaranya gitu ya, musikalitasnya juga, dan kemampuan terbaik mereka gitu.
2: Iya, setelah seluruh rangkaian seleksi selesai, kita akan semakin dekat untuk mengetahui siapa yang bakal menjadi wakil Korwil 1 Papua menuju tingkat antar Korwil se-Indonesia.
1: Nah buat teman Pro 2 yang baru bergabung nih ya, kamu bisa mengikuti seluruh keseruan hari terakhir ini melalui Pro 2 RRI se-Korwil 1 Papua.
2: Iya, mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigo.
1: Dan bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun Play Store secara gratis.
2: Nah, tentunya kalau kamu pengen lihat langsung penampilan peserta di hari terakhir,
1: langsung aja ya nonton melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan jangan lupa di subscribe ya teman Pro 2.
2: Betul, teman Pro 2 yang satu ini penting banget, jadi harus didengarkan dengan baik-baik.
1: Voting masih dibuka.
2: Iya ya.

0: Oke, yang tahu betul gitu ya Kak Faiza, seperti apa sih itu rasanya berada di panggung bintang radio ya, karena beliau sendiri tuh merupakan jebolan bintang radio Indonesia nih.
1: Betul, hari ini kita kembali bersama siapa nih Kak Eca nih?
0: Kakak Dorcas Waroy.
1: Iya, terima kasih ya untuk Kakak Dorcas. Dan sepertinya setelah penampilan hari ini selesai, tugas berat sudah menunggu ya Kak.
0: Iya, karena harus menentukan nih siapa yang layak membawa nama Korwil Satu Papua menuju babak selanjutnya.
1: Oke Eca, kalau gitu panggung udah siap,
0: pesertanya juga sudah siap,
1: dewan juri siap,
0: dan teman beradua di seluruh Korwil Satu Papua
1: semoga juga sudah siap ya.
0: Inilah hari terakhir,
1: kesempatan terakhir para peserta untuk memberikan penampilan terbaiknya di tahap seleksi ini.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil Satu Papua hari ketiga dimulai.
1: Yeay. Oke, kalau gitu kita buka hari terakhir ya untuk peserta nomor urut 1 dari RRI Jayapura.
0: Dia adalah Gabriel Alexander Daniel Tanga.
1: Di penampilan terakhirnya ini Gabriel akan membawakan lagu
0: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
1: Gabriel, berikan yang terbaik untuk penampilan terakhir kamu di tahap seleksi.
0: Teman Pro 2, kita sambut Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan. Dan kita langsung bergeser menuju RRI Serui, Kak Faiza dan teman Pro 2.
1: Iya, ada peserta nomor urut 2, Cindy Welse Wayoi.
0: Hari ini Cindy akan membawakan
1: Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini.
0: Cindy, this is your last performance in the selection, give your best.

0: Teman Merodua, selanjutnya kita menuju ke Biak.
1: Ada peserta nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindy Mamonto dari RRI Biak.
0: Hari ini Marvel akan membawakan warna daerah melalui lagu
1: Wayawai Windawe.
0: Marvel, panggung ini milik kamu.

0: masih dari RRI Biak.
1: Kita sambut peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah,
0: dengan challenge song
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Bova, berikan penampilan terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 ya, 4 peserta sudah menyelesaikan penampilan terakhir mereka.
1: Dan teman Pro 2 gak pernah bosan kita untuk ingatin kamu, voting masih dibuka.
0: Jadi sambil terus menikmati penampilan pesertanya, teman Pro 2 langsung buka bintangradio.rri.id.
1: Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, cari peserta favorit kamu dan berikan dukungan sekarang juga.
0: Harus diingat ya teman Pro 2, voting ini hanya berlangsung sampai peserta terakhir selesai bernyanyi di hari ini, hari ketiga gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul banget. Jadi jangan sampai terlambat, kalau sudah yakin
0: kasih bintangnya. Dan kita lanjut menuju Merauke.
1: Ada peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke.
0: Dan lagu yang akan dibawakan hari ini adalah
1: Alamak dari Rizky Febian.
0: Hendro, show us your best performance.

0: Selanjutnya, giliran dari Bovendi Gol.
1: Peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Demariana Emauri.
0: Hari ini, Novalika akan membawakan lagu daerah
1: Si Patokaan.
0: Novalika, panggung bintang radio milik kamu.

0: Perempuan Pro 2, sekarang kita kembali menuju ke Serwi.
1: Ada peserta nomor urut 7, Noel Othniel Marpau.
0: Di penampilan terakhirnya, Noel akan membawakan
1: Malam Biru Kekasihku dari Sandi Sandoro.
0: Noel, berikan yang terbaik.

0: berdua makin susah ya pilih jagoannya gak sih? Apa aja sih kayak
1: Bener banget. Sampai akhirnya mungkin kalau kamu udah punya pilihan, jangan cuma simpan di dalam hati, cukup dia aja yang ada dalam hati.
0: Asik ya. Karena voting ini masih berlangsung.
1: Iya, jadi langsung aja kunjungi bintangradio.rri.id dan dukung peserta favorit kamu.
0: Waktunya semakin pendek teman berdua ya, karena voting ini akan ditutup ya, begitu peserta terakhir selesai bernyanyi.
1: Betul, jadi sekarang waktunya kasih dukungan dan kita lanjut aja kembali ke Kota Jayapura.
0: Peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriela Samori, perwakilan dari RRI Jayapura.
1: Hari ini Natasha akan membawakan
0: Teganya Kau dari Liodra.
1: Natasha, this is your stage.

0: Pro 2, selanjutnya kembali ke Bovendigo.
1: Ada peserta nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino da Costa.
0: Hari ini Joshua akan membawa warna daerah lewat lagu
1: Bolelebo.
0: Joshua, panggung ini milik Anda.

0: Sekarang teman Pro 2, waktunya Nabire bersuara.
1: Ada peserta nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire.
0: Di hari terakhir ini teman Pro 2, Janet akan membawakan
1: takkan apa dari Yura Yunita.
0: Janet, berikan yang terbaik.

0: Brodua, perhatian, perhatian ya. Waktu voting kita tuh semakin sedikit ya.
1: Betul, karena kita itu udah memasuki bagian akhir dari penampilan peserta di hari ini.
0: Yes, kalau belum voting, sebaiknya sekarang waktunya, detik ini juga, menit ini juga gitu ya. Yeah,
1: jangan lama-lama, kamu langsung aja buka bintang radio RRI.id dan pilih peserta favorit kamu, berikan bintangnya.
0: Jangan ya, tunggu sampai acara ini selesai, karena begitu peserta terakhir selesai tampil, ya artinya ya udah. Votingnya
1: langsung ditutup ya.
0: Jadi ya boleh voting lah sekarang gitulah ya.
1: Iya betul. Jadi kita langsung lanjut aja. Masih dari Nabire,
0: peserta nomor urut 11, Jensen Juicy Kakiai.
1: Di penampilan terakhirnya hari ini, Jensen akan membawakan
0: Firasat dari Marcel.
1: Jensen, give your best.

0: Oke teman Bro 2 ya, selanjutnya kita akan menuju ke Wamena.
1: Ada peserta nomor urut 12, Jane Elsie Uniwali dari RRI Wamena.
0: Dan hari ini Jane akan membawa lagu daerah
1: Si Patokaan.
0: Jane, dipersilakan.

0: teman Pro 2, kita masih bersama perwakilan dari RRI Wamena.
1: Peserta nomor urut 13, Brian Melianus Agustinus Lewier.
0: Di penampilan terakhirnya, Brian akan membawakan
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Brian, berikan semuanya di panggung terakhir kamu.

0: Umroh 2, this is your last call.
1: Yes, betul banget. Karena setelah ini kita akan sampai pada peserta terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
0: Artinya kesempatan voting tinggal satu penampilan lagi.
1: Jadi buat kamu yang belum memberikan dukungan, sekarang juga langsung buka aja bintangradio.rri.id.
0: Pilih peserta favorit kamu juga ya.
1: Dan berikan bintang.
0: Karena begitu peserta terakhir selesai bernyanyi, artinya
1: voting resmi ditutup ya. And here we are, teman Pro 2.
0: Kita sampai pada penampilan terakhir dari seluruh rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Peserta nomor urut 14 perwakilan dari RRI Merauke,
0: Christina Arini Putri,
1: yang akan menutup seluruh rangkaian penampilan peserta dengan lagu
0: Teganya Kau dari Liodra.
1: Christina, ini kesempatan terakhir di tahap seleksi.
0: Give everything you got.
1: Teman Pro 2, kita sambut penampilan terakhir Christina Arini Putri.

0: Teman Pro 2, tepuk tangan untuk Christina Arine Putri.
1: Iya, yeah, dan teman Pro 2,
0: dengan berakhirnya penampilan peserta terakhir,
1: maka seluruh penampilan dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua resmi selesai.
0: Dan sesuai yang sudah kita sampaikan sejak awal nih Kak Faiza ya.
1: Iya betul, voting Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua secara resmi telah ditutup.
0: Terima kasih untuk teman Pro 2 ya, seluruh pendengar, penonton, keluarga, sahabat, kekasih, dan para pendukung yang selama 3 hari ini sudah memberikan bintang dan juga dukungan kepada peserta favorit masing-masing.
1: Iya, sekarang tugas teman Pro 2 sudah selesai.
0: Tugas peserta juga sudah selesai ya.
1: Iya, nah sekarang tinggal satu orang nih yang kayaknya belum bisa santai nih Kak Eca.
0: Siapa itu?
1: Nah, ada Kakak Dorcas Faroy ya.
0: Ah, betul, betul, betul. Karena sekarang waktunya Dewan Juri kita
1: berpusing-pusing ria ya.
0: Iya, menimbang, mencermati dan menentukan tuh ya siapa yang nantinya bakal menjadi wakil Korwil 1 Papua.
1: Pastinya untuk melangkah ke babak selanjutnya di tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Iya, 3 hari perjalanan Kak Faiza ya. Dan juga 3 penampilan dari setiap peserta, berbagai karakter suaranya juga
1: berbagai
0: gitu ya.
1: Berbagai lagu dan tantangan.
0: Dan ya, sekarang semuanya sudah diberikan.
1: Ya gitu. Tapi nih teman Pro 2 nih,
0: kita belum selesai nih ya.
1: Betul, karena besok kita akan kembali live untuk satu momen yang paling ditunggu-tunggu.
0: Pengumuman hasil Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Nah, besok kita akan kembali bersama-sama mengetahui siapa yang akan dipercaya membawa nama Korwil 1 Papua melangkah menuju babak selanjutnya di tingkat antar Korwil se-Indonesia.
0: Dan tentunya teman Pro 2, kita akan live bersama Dewan Juri kita juga gitu.
1: Ada Kakak Dorcas Waroy. Ya, tentunya kita akan mendengarkan langsung hasil akhirnya dan mengetahui siapa yang akan melanjutkan perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Jadi teman Pro 2, setelah 3 hari kamu mendengarkan,
1: menonton,
0: mendukung,
1: dan memberikan voting,
0: besok waktunya kita mengetahui hasilnya.
1: Nah, jangan sampai nih teman Pro 2 kamu ketinggalan pengumumannya. Ya, tetap bersama kami Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital
1: dan saksikan secara live di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Saya Echa
1: dan saya Faiza.
0: Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah memberikan penampilan terbaik selama 3 hari ini.
1: Terima kasih juga tentunya untuk Kakak Dorcas Waroy dan tentunya terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang ada di seluruh Korwil 1 Papua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
0: Sekarang ya, biarin Kakak Dorcas ya
1: pusing ria dulu malam ini.
0: Bener ya. Sementara kita tunggu jawabannya sambil deg-degan juga gitu kan.
1: Ya besok ya Pro 2.
0: Siapa yang akan menjadi wakil Korwil 1 Papua?
1: Atau siapa yang akan melanjutkan perjalanan ini menuju tingkat antar Korwil?
0: Kita ketemu lagi di pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Tetap kreatif,
0: tetap positif,
1: dan tetap bareng Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
0: Saya Echa
1: dan saya Faiza.
0: Sampai ketemu besok.
1: Salam Bintang Radio Indonesia 2026. Dadah.
0: Dadah.
2: Lah, kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat. Bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Yes, memang kamu satu FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kembali lagi menyapa kamu dari Jalan Tasangkapura 63 Jayapura. Selamat sore ya teman Pro 2, menjelang pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Kita masuk, bakal ada di informasi Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura tentunya teman Pro 2. Selamat sore pokoknya untuk kamu semuanya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu dimanapun kamu berada, dan selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini teman Pro 2. Sebentar lagi juga sudah mau masuk jam pulang kantor ya teman Pro 2 ya, jadi memang harus semangat gitu ya. Kalau udah jam pulang kayaknya vibesnya tuh kayak udah semangat aja, atau enggak mungkin lebih nambah males di kantor ya teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, selain ada info Pro 2 lokal untuk kamu dan lagu-lagu juga masih menyapa kamu, menemani segala aktivitas kamu ya teman Pro 2 ya. Masih tentunya di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Ya, 90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Waktunya info Pro 2 lokal, teman Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura ya, menemani kamu di sore hari ini. Dan sebelum aku memulai teman Pro 2 untuk info Pro 2 kamu ya di sore hari ini, yaitu adalah aku mau menyapa tentunya selamat sore ya, karena sudah di pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk kamu teman Pro 2 semuanya.

Pro 2 lokal dari pemerintahan RRI Jayapura kali ini datang dari Komite 1 DPD RI menilai aturan mengenai masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai regulasi dan bersifat sektoral. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan masyarakat adat termasuk terkait tanah dan wilayah adat, sumber daya alam, serta kelembagaan adat. Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofian Hasdam menyampaikan hal itu dalam pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat di kantor Gubernur Papua. Hasdam juga mengatakan persoalan masyarakat adat juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kedudukan hukum adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara jelas dan hubungan hukum adat dengan sistem peradilan negara juga perlu mendapat pengaturan, teman Pro 2.

Untuk informasi selanjutnya, Tom Pro 2 datang dari BPBD Provinsi Papua yang menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan perlelatan penanggulangan bencana di hari Senin kemarin. Kepala BPBD Provinsi Papua Robert Awi mengatakan pelatihan penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana. Sementara secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana BPBD Papua Supanto mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan hingga pendistribusian dan laporan teman Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari warga di sekitar Jalan Pertigaan Alternatif Kolam Buaya, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa identitas Selasa pagi. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang berada di sekitar kebunnya dan hingga kini identitas korban belum diketahui dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta penyebab kematiannya. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan laporan penemuan mayat diterima pihaknya sekitar pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur dan setelah menerima laporan personel Polsek Jayapura Selatan bersama piket fungsi Polresta Jayapura Kota langsung mendatangi lokasi. Berdasarkan juga keterangan awal saksi, korban pertama kali terlihat sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur dan saat itu saksi yang berada di sekitar kebun melihat seseorang dalam posisi tengkurap. Saksi kemudian memberitahukan temuan tersebut kepada keluarganya sebelum melaporkan kepada pihak kepolisian teman Pro 2. Dan tentunya hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan identitas korban. Sejumlah saksi di sekitar lokasi telah diminta keterangan. Sementara pemeriksaan medis dilakukan untuk membantu mengetahui kondisi dan penyebab kematian korban teman Pro 2. Tentunya teman Pro 2 masih di info Pro 2 ya. Setelah ini masih ada informasi lainnya. So stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih?
1: Mau nggak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Dan sudah di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Aku mau menyapa selamat sore tentunya untuk kamu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, untuk kamu yang ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Ya, selamat sore juga untuk kamu yang ada di wilayah di luar Papua ya, teman Pro 2 yang selalu setia juga untuk selalu streaming via aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, terima kasih. Ya, sudah enggak kerasa sudah di pukul 4 sore, teman Pro 2. Artinya juga ini adalah jam-jamnya sudah pulang kantor kali ya, teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu yang sudah selesai beraktivitas ya, menjalankan segala-segalanya teman Pro 2 ya. Jangan inilah teman Pro 2 ya. Jangan bersedih karena besok masih hari Kamis ya. Tapi senangnya adalah teman Pro 2 ya, karena besok itu udah tanggal 1 dan beberapa perusahaan itu ada yang gajian, termasuk aku ya. Jadi happy aja gitu ya kalau besok gitu ya, menyambut esok hari di hari Kamis. Dan juga ya, happy-nya itu adalah besok adalah pengumuman bintang radio untuk Core Wheel 1 ya. Jadi mungkin kamu yang 3 hari ini udah dengerin dan dukung, udah voting ya, para peserta favorit kamu dari Satker mana begitu ya. Menantikan banget gitu kan momen pengumuman bintang radio antar Core Wheel 1 ya. Core Wheel 1 Papua untuk menuju ke antar Core Wheel begitu ya. Jadi nanti akan ditandingkan lagi dengan Core Wheel RRI se-Indonesia begitu, teman Pro 2. Jadi pokoknya selamat sore untuk kamu dimanapun kamu berada ya, teman Pro 2. Dan pastinya masih ada Faiza menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, dengan lagu-lagu juga pastinya, teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya, lagu-lagu seru masih menemani kamu. Dan nanti aku bakal kasih info-info singkat aja di dunia media sosial sekarang lagi rame apa sih gitu ya. Setelah ini teman Pro 2, stay tune terus.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI

0: menjangkau hingga ke brand-nya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, lihat deh, semua orang lagi beli minuman viral ini. Aku juga harus beli, takut ketinggalan.
1: Memangnya kamu suka minumannya?
0: Belum pernah coba sih, tapi kalau belum ikut, rasanya kayak enggak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura teman pro 2. Selamat sore. Masih ditemani sama Faiza Cynthia teman pro 2 tentunya dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura ya di sore harinya kamu ya. Dan sore hari kayak gini enaknya tuh kayaknya ngemil-ngemil teman pro 2 atau ngopi mungkin ya. Nah itulah yang bisa jadi pilihan teman pro 2 untuk kamu di sore hari ini. Kamu tim ngopi, tim ngemil, atau tim ngeteh mungkin teman pro 2 ya.

Pokoknya selamat menjalankan aktivitas kamu Tuan Pro 2 di sore hari ini ya. Gak kerasa juga sisa 1 jam setengah Tuan Pro 2. Faiza nemenin kamu, dan tadi aku lihat ya TikTok Teman Pro 2 sambil scroll-scroll gitu ya. Dan di TikTok itu ada salah satu Teman Pro 2 ya, tokoh di Malaysia sana ya. Jadi kakek nenek ini sudah hidup 70 tahun dalam pernikahannya, dan baru-baru banget gitu neneknya ini meninggal gitu Teman Pro 2 ya. Dan itu viral di media sosial karena apa? Karena ekspresi dari sang kakeknya itu sangat luar biasa gitu ya. Saking sedihnya ditinggal oleh pasangan hidupnya gitu Teman Pro 2. Beliau adalah Tun Dr. Siti Hasmah Teman Pro 2 dan Muhammad Ali ya. Ini merupakan mungkin kayak Habibie Ainun versi Malaysia Teman Pro 2 ya. Karena seluar biasa itu, dan tentunya juga kami mengucapkan turut berduka cita ya yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Teman Pro 2 ya. Dan mungkin kamu yang ada juga di FYP-nya muncul, kayaknya ini tahu gitu ya kalau kisah hidupnya dan kisah cintanya ini sangat memberikan inspirasi tentunya untuk kita semua. Kamu mungkin yang udah punya pasangan-pasangan halal ya, namanya kehidupan itu pasti ada ya garam begitu-gitunya ya. Dan banyak godaan pasti ya. Jadi sebisa mungkin lah gitu, siapa yang berhasil untuk melewati itu semua gitu ya. Oke deh Teman Pro 2 ya, masih di sore ceria tentunya bareng Faiza Cynthia. Ya jangan kemana-mana Teman Pro 2, masih di frekuensi yang sama.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Iya, teman Pro 2, terima kasih yang sudah bergabung dan masih terus bergabung bersama Pro 2 Jayapura. Dan Faiza pamit, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu, karena selain ini ada Kak Kahin yang menemani di jaga malam dari jam 6 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi di Spada besok pagi bersama Faiza Sintia, teman Pro 2, dan tentunya masih stay on ya, tentunya masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sampai jumpa and goodbye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

Binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Hai, for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya?
1: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru, selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini, seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2, dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Baik banget.
1: Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti
1: pasti sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh iya. Sekarang iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insyaallah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke yes.
0: Oke yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oh,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya padel sih. Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, gak karena juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari

0: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
1: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
0: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget, kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
1: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
0: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
1: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
0: Gatel sekali rasanya ya.
1: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
0: Iya.
1: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini, boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta. Atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
0: Yes.
1: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kata tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me, and sebaliknya juga.
0: No. Gitu.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan. Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini, udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No.
0: Betul kan Om? Maksudnya jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
2: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Oh.
1: Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Oh, selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: Yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wes,
0: luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: ringan,
1: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Yeah, you can move. Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Afrobeat.
1: Sedikit fresh. Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini
0: buat dance juga enak. Buat dance ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak,
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Yes.
0: Yeah.
1: Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah nggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Yeah. Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya kelihatannya ya, dari looks
1: kulitnya sama.
0: Oke.
1: And sih she's a great, amazing singer juga.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh ya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar, benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional tapi enggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, enggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing. Semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya.
0: Zaman
1: masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya, iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, oke, okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke, okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih, Kak, yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya, iya, iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kasarnya juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kasarnya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say this.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah aku bilang udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang, kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan lupa.
0: Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Produa. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia teman Produa. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke kalau gitu teman Produa, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produa FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produa dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit and please welcome Satrina.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas.
0: Uh-uh.
1: Isinya provokatif.
0: Uh-uh.
1: Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh, gitu ya. Oke, okay. Thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Hai for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
3: Dia ngorok lagi. Ngamengin cerita gue.
0: FYI, for yay info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: murid. Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih, aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.
1: FM, teman terbaik.

0: Live for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
1: Ngantuk iya. Banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: Selamat pagi Sobat FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah dipukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya info Pro 2, teman Pro 2 menemani kamu selama 1 jam ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama, Teman Pro 2 mengawali info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura. Ini datang dari pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua yang menyepakati rancangan peraturan daerah Raperdasi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPR Papua di Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi 2,46 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah menjadi 3,06 triliun rupiah. Gubernur Papua Matius Fakhiri juga mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi Raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparan, dan akuntabel, serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dikatakan, dengan perubahan tersebut, APBD Papua mencatat defisit sebesar 592,88 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Informasi selanjutnya ya, datang dari Kejaksaan Tinggi Papua yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigo, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas DMV Vero dengan nilai kontrak 5,86 miliar rupiah dan pembangunan jalan di Kampung Wangge Malo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,273 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfiyo Sombo. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi pekerjaan, meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya. Selain itu juga guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya. Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 datang dari Batik Pania yang tampil dalam side event Milan Fashion Week 2026 yang digelar di San Barnaba, Milan, Italia baru-baru ini. Sebanyak 15 pasang busana rancangan desainer Indonesia Indah Dari menampilkan motif batik khas Paniai di hadapan pengunjung internasional. Koleksi tersebut mengangkat kekayaan visual dari tanah Papua melalui olahan busana elegan dengan sentuhan kontemporer. Motif batik Pania menjadi identitas utama koleksi dan memperkenalkan karakter budaya Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah kepada publik Eropa. Indah Dari mengatakan batik Pania memiliki daya tarik kuat karena corak dan karakter motifnya menawarkan pengalaman visual yang berbeda bagi masyarakat internasional. Penampilan batik Papua di Milan Fashion Week 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Paniai melalui bahasa fashion sekaligus membuka peluang pengembangan produk kreatif berbasis budaya daerah. Kehadiran batik Pania dalam peragaan tersebut juga didukung oleh Jenny Karai, influencer asal Tanah Papua yang menjadi representasi Kabupaten Paniai, dan ia memandang penampilan batik Paniai di panggung internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya yang memperlihatkan potensi Tanah Papua di tingkat global. Tentunya melalui busana, kekayaan alam dan budaya Paniai diperkenalkan secara anggun kepada masyarakat internasional, dan penampilan ini diharapkan dapat membangun rasa ingin tahu terhadap Paniai sekaligus memperluas peluang promosi produk daerah di pasar fashion dunia. Adapun dari Bupati Paniai Yampit Nawipa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan promosi batik Paniai. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan untuk mendorong ekonomi daerah agar mampu bersaing di pasar internasional, khususnya pada sektor fashion dan industri kreatif. Dijelaskan juga pemerintah Kabupaten Paniai juga membuka ruang bagi pengembangan motif Paniai menjadi berbagai produk busana berkualitas yang dapat menjangkau selera pasar yang lebih luas, dan pengembangan batik Paniai diharapkan dapat memperkuat identitas daerah, membuka peluang kerjasama dengan pelaku industri fashion, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat tentunya teman Pro 2.
1: Sesali hidup yang baik aku jadi tahu cinta yang baik.
0: Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini, edisi di 1 Oktober ya teman Pro 2. Ya, dan selamat pagi tentunya untuk kamu semuanya dari ruang dengan kamu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tentunya masih di frekuensi yang sama 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2. Dari bangun tidur, terus mandi, makan. Apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah gak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah, atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Oke, teman Pro 2, gimana? Udah pada sarapan belum? Karena Faiza masih menemani kamu. Kalau kamu belum sarapan, aduh, bagi-bagi boleh kali. Jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena aku tahu banget sih sebenarnya ada beberapa orang memang yang gak bisa sarapan. Tapi minimal jangan sampai ngebiarin perut kamu kosong, apalagi sampai aku beres dinas gitu ya, sampai nanti jam 10 terus perut kamu kosong dibiarin aja. Nanti laparnya tuh gak tertahan teman Pro 2, malah nanti kamu sekalinya makan itu bisa berlebihan, gak sesuai dengan porsinya gitu, gak sesuai dengan standarnya. Yang tadinya mau diet misalkan, malah jadi kebablasan karena rasa lapar yang gak bisa ketunda itu gara-gara kamu nahan-nahan sarapan teman Pro 2. Jadi jangan sampai ya nyiksa diri kamu tentunya teman Pro 2 ya. Dan pilihlah sarapan-sarapan yang enak, yang penting jangan lupa minum air putih.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Teman terbaik.

0: 9,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu tentunya dari ruang dengar kamu. Dan aku mau menyapa selamat pagi ya, khususnya untuk kamu yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, di Arso, di Sarmi, di Koya, terus di Sentani gitu kan ya, di daerah Dok sana boleh deh disapa ya. Daerah Dok, daerah Pantai BSG di sana, terus juga yang selalu streaming juga RRI Digital ya, dari aplikasi ya, karena mungkin di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah di sana kayaknya kangen sama Jayapura. Ayo main ke sini kalau kangen ya, juga cuman streaming doang dari RRI Digital. Ditunggu di Jayapura ya, mungkin kamu yang lagi dengerin di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, pokoknya selamat pagi semuanya.
1: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya bro?
2: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
1: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
2: Kenapa?
1: Begini ceritanya ya, pada dasarnya langit tidak berwarna, tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
2: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
1: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Sudah dipukul 7:22 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu dari segala aktivitas kamu, teman Pro 2. Selamat tanggal 1 Oktober ya 2026, teman Pro 2. Dan mungkin beberapa di antara kamu ya di pagi hari ini ada yang melaksanakan upacara, teman Pro 2. Yaitu adalah upacara Hari Kesaktian Pancasila, teman Pro 2.

Begitupun di RRI Taman Pro 2 sedikit lagi ya akan dilaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila untuk tanggal 1 Oktober ini Taman Pro 2. Dan di Oktober juga ya, selain Hari Kesaktian Pancasila, nanti ada di tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda. Artinya adalah di bulan Oktober ini penuh di dipenuhi ya, maksudnya dengan semangat para pemuda begitu ya, teman-teman berdua ya.

Ya, pokoknya selamat pagi, dan sesaat lagi Feza akan share info perkiraan cuaca untuk wilayah kota dan Kabupaten Jayapura dari BMKG tentunya Teman Pro 2 untuk edisi di hari ini 1 Oktober 2026. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, Feza akan kembali lagi untuk kamu Teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih jadi dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, tempat Pro 2, dan aku kembali menyapa kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura ya. Masih di sepeda tentunya tempat Pro 2. Selamat pagi tempat Pro 2, dan aku tadi udah bilang kalau aku bakal share informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kota atau Kabupaten Jayapura di hari ini 1 Oktober 2026 tempat Pro 2. Untuk Kota Jayapura, teman Pro 2, rata-rata ya di hari ini adalah cerah dengan suhu rata-rata sekitar 23 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban di antara 58 hingga 98%, teman Pro 2.

Jadi aman ya untuk Jayapura di hari ini, rata-rata cerah ya. Tapi ada perubahan nanti misalkan sebentar malam hujan, biasanya seperti itu ya teman Pro 2 ya. Tidak bisa sangat dipastikan 100% begitu ya, namanya juga perkiraan ya. Jadi yang mau nyuci belum kali ya, masih kerja kali ya. Kalau nyuci kayaknya aduh nanti weekend aja gitu kan ya. Bisa gitu ya ibu-ibu rumah tangga nih memanfaatkan gitu ya kesempatan hari ini.

Oke, teman para dua ya, tentunya selamat pagi untuk semuanya. Dan lagu-lagu juga masih bakal menemani kamu terus ya. Pokoknya semangat pagi teman para dua, dan jangan lupa sarapan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: FM. FYI, for yay info.
1: Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul? Kelelep ya?
2: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
1: Yes, kakak. Itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
2: Gimana?
1: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
2: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
1: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.
0: FYI, for yay info.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Selamat pagi seluruhnya teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura. Sudah di pukul 8 waktu Indonesia Timur, tentunya teman Pro 2 ya, dan sudah masuk program sepakat ya, satu topik kalau kita mainkan ya selama 1 jam hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan berkaitan dengan hari ini, teman Pro 2 di 1 Oktober, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila untuk kamu, teman Pro 2? Karena pasti masing-masing ya, teman Pro 2 ya, bisa memaknai ya, Hari Kesaktian Pancasila itu seperti apa ya, atau mungkin ada punya pengalaman, atau mungkin ada punya arti sendiri ya, atau ada hal-hal yang pernah terjadi di 1 Oktober. Kita bahas selama 1 jam ya, sampai jam 9 waktu Indonesia Timur tentunya, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya ya. Tentunya teman Pro 2 ya, hari ini adalah 1 Oktober 2026. Nah, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini juga tentunya bukan sekedar mengenang sebuah peristiwa sejarah ya, tapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk memahami kembali makna Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, teman Pro 2. Dan ini yang kita angkat di Sepakat ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila untuk kamu, teman Pro 2?

Karena ya kalau kita lihat secara umum, misalkan makna dari Hari Kesaktian Pancasila bagi kita saat ini adalah yang pertama bisa memperkuat komitmen terhadap Pancasila. Karena Pancasila itu bukan hanya 5 sila yang kita hafalkan, tapi juga menjadi nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling memecah belah, ya. Lalu yang ketiga adalah mengamalkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, kita dapat mewujudkannya melalui sikap saling menghormati, membantu sesama, berlaku adil, dan serta menghargai hak dan kewajiban orang lain. Dan tentunya yang tidak kalah penting, teman Pro 2, Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat juga bahwa menjaga Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Dan di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, kita perlu menjadi masyarakat yang bijak, kritis, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persatuan. Dan ini perlu kita lakukan dengan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial, teman Pro 2, ya, yang mana masyarakat Indonesia itu saling serang, saling saling menjatuhkan, saling ledek, saling bully begitu ya. Dan itu jauh banget tentunya dari makna kesaktian Pancasila. Nah tentunya teman Pro 2 ya, mari kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan yang nyata. Adapun menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bergotong royong, bermusyawarah, dan berlaku adil kepada sesama. Karena Pancasila akan semakin bermakna bukan hanya ketika diucapkan aja, tapi ketika nilai-nilainya itu benar-benar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, teman Pro 2. So, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila di 1 Oktober. Dan mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan terus membangun Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila, teman Pro 2.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.